0: dan dulu seruut reggae dan soul. Venha na moto da tu menina de Shogoro, tu com the rainbow top, tu és a dona Ken, vai na moto lá no UC.
1: Mas com essa aí era, por um pouco sabe, nunca, deve ter tido gente com o negócio agora.
2: Saya ni kereta mulu tu, lagi besar ni baru kat
3: sini. Kita kira mana anda?
2: Kami khusyuk aku dengar baru saya. Besar kereta baru tu, tersenyum.

na buwendo le netaongoma Nkibuera muonja muonja ni manda muwe Manda muwe ne arwalete angalia embu Arutambesa na kombora taxi muonge kesi bitali Kalisha kwa aishi dhete arumetaka va aize Muonge kana mwekoro waize nue uralitangali

ngetekere kugia stresu turoni bwaku waburumi mtu uwasikira koroni mwignona witenambile na utoro bwaku agandiguruni tulia

Bosco akagari kau aku ambikira wega. Yes, Gia ni ya pili pale. Gia ni number 2.